0: fisa wa yoto trobo sunya kupawa
1: wa suru basa
0: anodi awa suru ni asasi
1: medasi